0: Chili var der no te la chili alaman que chili que vara hot ban ta hara ban piponik nengi non long ke la hitikulat long ke long he la ga pathe dadi bu hara mukha pipon nengi ke vara ni ta anten jong si mo var der te na thi he la ni kre pho ni kre hini ke chok pan la ni kre pho ang bong la song bong e u se avar sai ke do u ke kalilo he sitala pense pure indonik bo kado
1: lapona por nili chipong nili lonjer polang denglong pen sonsing taro ge thana lamjer nalitum arjulong ek tanglo adun tuar jaksana pinia sarlam thi pinia sarlam thi angrup ki un achak un e mate akang mute abat se kisu selam thege man lapuelo lak inglong arit sok ke long alam theben chi ke man inglong a sok ke angrup si kalakha sok angjin abui angrum ke pleng mate angrup ke chok a sok ke long abang ke du o sita abat ke long abang ke ong parpe ingrup hini ingrup ke thom pu ke long abang du o bon sita ingrup hini ra echak po sok ke long ke sungkrum polam theben chi ke man rasi ajara saita ke cheng ke undat po seta kapa plen sigisung puapan. Lasi sarpalam thelo, angrup ki un achak un e, mate akang mute abat sigisung. Piniya sarlam theke lapuan vetlo. Radio Kaljura ratum, lapuan apor, jimin mepe na transmission along penalitum, jaime karjulong bom lake. FM ben along pen paru isira to borser ke megahertz news on air apps lapen ke raise apps along pen adun thor duk sana lun bare ma jemek labang song deng long pen ke ching silun arjuk sana chondro sing kru lap kilun bong ke plang alun tang ter juk sana labang solun

lahen lo ni tumarong. Lapona por, kalbi ju tanga song to mengkilun, arjulong ek tang lo. Adun tuar juk senang. Tekelang jun, kisya sebitung tung ilun, pisi nang tum munti krang po bangsolun. Tang tiar juk senang la bangsolun.

PC-nam tu munchikrang Barcelona pola por Cassius tekelang jun atumben kilonar jilong ek tanglo labang song deng longpen ki jut selunar jik sinang hamren Cassius bitung dum gilon wangnon karbi pu bangsolo tangte arjuk sinang labang solo

lapona porna letum. Jiten terang lepen robina kropi gilon. La malong ari polun arjong iktang ro. Radio karjura datum, la bang suang deng long pen kijut selun arjong sinang. Deuri rong pilapen, bari rong parpik tunggilon. Dunjima dundema pu bang solun.

ame atur ki piabang alang li inut ipi karbi alang masing hon teknai asongja polo lasi alang like karbi tokbang asam phri asong si kai ke ta doerpo karbi longri pangtang nangji polote karbi alam pacha nangji polote edum ni suri ta tengni nangne samsung sing tiafan athema alang li si arni si nimerni kai te kanglu karbi khaya milur kai ke ta pamet long nangne la karbi khaya meteng tom Samsung sing ti hello ahok pet pen kedu karbi khe ameteng tom lasi wangnon sokarbi doan itum ki

Adunthu Bapuramtimung lapen arisanghwa tumpen kilonalun arjuik senang. Alanglitum kilon alun laki ritnong chingdi alun tatang te arjuik senang labang solon.

thengklong, ne don a pi thengklong, okor pi han ri bong, enang bang do manon. Kor pi han ri bong, judun alam rong, ne si peng ke krong, ng si peng lek pai kom, e krong chom chom mu chom, ke krong chom chom mu thom, kor pi han ri bong, ne cho ja ka che krong, ke hem pen hong kang plong, e kor pi han ri bong, ke pa ti kung lang bong, ke khi ring kho rong rong, ke kor pi han ri bong, si peng ta da hon,